Masih di Ispadat nomor 2, minggu pagi masih panjang nih ya. Buat kamu yang dari tadi udah aktivitas, semoga semuanya lancar, yang masih santai di rumah juga gak masalah. Nikmati aja dulu paginya, kadang memang kita butuh satu hari tanpa harus buru-buru kemana-mana. Ya, yang penting jangan lupa sarapan, minum air, dan kalau bisa keluar sebentar cari udara pagi, olahraga, biar badan gak cuma aktif pas Senin sampai Jumat aja. Oke, sekarang kita lanjutin lagi dengan lagu musik pilihan Pro 2 ya. Buat kamu yang masih yang suka musik elektronik, ini ada Nicky Romero dengan I See You. Stay tune di Pro 2, Los Mawai, teman terbaik kamu.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Di Spada kita ngomongin soal anak muda dari lifestyle.
2: Nah, jadi nih teman Produa, sebenarnya nabung itu udah jadi lifestyle terbaik buat anak muda. Jadi mulai sekarang kayaknya kamu harus mulai nabung nih teman Produa, biar kamu nggak pinjol sana sini.
1: Kreativitas.
2: Teman Produa, zaman sekarang kita tuh harus banyak ide loh dalam berkreativitas. Contohnya, kamu bisa sulap nih botol bekasmu jadi pot cantik.
1: Bahkan hobi.
3: Aku tuh sampai sekarang masih bingung ya, kenapa sih hobi baca di kalangan anak muda masih minim banget?
1: Yuk gabung di Spada. Setiap hari jam 8 pagi di 95,2 RRI Produa FM Lok Sumawe. Atau kalian bisa dengar dan tonton di aplikasi RRI Digital. Mulai harimu bareng Spada. Selamat

Masih di Selamat Pagi Teman Pro 2 Sepada di 95.2 FM Pro 2 Los Mawe, teman terbaik kamu. Dan kita ngobrol-ngobrol santai dulu nih Teman Pro 2. Kita ngobrolin soal olahraga yang lagi tren ya, yaitu lari. Nah, kalau ngomongin lari nih biasanya yang kebayang itu pace ya, atau kecepatan. Makin cepat makin keren biasanya. Apalagi kalau lihat orang upload hasil lari terus pace-nya 5, 4, bahkan ada yang di bawah 4 per kilometer, 4 menit per kilometer. Kita yang lihat kan langsung mikir, wah, kapan ya bisa secepat itu? Tapi sebenarnya ada satu hal yang sering dilupain sama pelari ya, terutama yang baru mulai. Lari itu nggak harus selalu cepat. Malah ada satu-satu jenis lari yang kelihatan sederhana banget. Bahkan kadang kita ngerasa, ini mah kayaknya jalan cepat dikit lagi ya. Namanya easy run atau lari santai. Nah, pertanyaannya, kalau tujuan kita mau makin kuat dan makin cepat, kenapa justru harus sering-sering lari pelan? Emang ada manfaatnya? Atau jangan-jangan selama ini kita salah dalam mengartikan latihan lari ya? Kita obrolin santai di sini karena ternyata lari pelan itu bukan berarti latihannya nggak serius. Apa?

Oke, balik lagi teman-teman berdua, kita ngobrolin soal lari ya. Tadi di part pertama kita udah opening sedikit. Nah, sekarang di part kedua, lari pelan itu bikin tubuh punya waktu untuk beradaptasi. Nomor 2, alasan pertama kenapa lari pelan itu penting adalah karena tubuh kita butuh waktu buat beradaptasi ya. Coba bayangin kamu baru mulai lari, tapi setiap latihan langsung digeber. Baru 1 km udah ngos-ngosan ya, 2 km kaki mulai berat, 3 km udah merasa hidup ini terlalu berat, besoknya badan sakit semua. Kalau terus dilakuin seperti itu, tubuh malah bisa kesulitan mengikuti beban latihan ya. Nah, ketika kita lari dengan intensitas lebih rendah, tubuh punya kesempatan untuk membangun kemampuan dasar. Jantung bekerja, paru-paru bekerja, otot tetap aktif, tapi bebannya lebih terkontrol. Dan ini yang satu yang lebih penting ya, kemampuan lari itu dibangun secara bertahap. Jadi kalau hari ini kamu bisa lari 5 km dengan pace santai tanpa berhenti, itu sebenarnya sebuah perkembangan juga. Jangan selalu menganggap latihan yang bagus adalah latihan yang bikin kamu pulang dalam kondisi hampir tumbang. Dan latihan terbaik itu justru yang selesai dengan perasaan, oh ternyata aku masih bisa lari lagi ya, masih bisa finish strong ya. Baik. Oke teman berdua, nanti kita lanjut lagi ke part ketiga. Kita dengerin dulu satu hits darinya, Dua Lipa featuring Madonna and Missy Elliott, Levitating.

Oke, balik lagi teman Pro 2 masih di Ispada darinya Baby Monster Really Like You Easy. Nah, kita masuk ke part ketiga sekarang teman Pro 2. Kalau lari pelan itu melatih mesin aerobik ya. Ini sekarang masuk ke bagian yang sedikit lebih teknis. Lari pelan itu membantu kita membangun apa yang disebut dengan kapasitas aerobik. Sederhananya, tubuh belajar menggunakan oksigen dengan lebih efisien untuk menghasilkan energi. Makanya kalau kamu tuh rutin melakukan lari santai, mungkin awalnya pace kamu terasa lambat. Tapi setelah beberapa minggu atau beberapa bulan, kamu bisa mulai ngerasain sesuatu yang menarik. Pace yang dulu terasa berat, sekarang terasa biasa aja ya. Misalnya, kalau dulu lari dengan pace 7 per menit, 7 menit per kilometer itu udah bikin napas berantakan. Setelah rutin latihan, pace yang sama bisa terasa jauh lebih nyaman ya. Bahkan mungkin suatu hari kamu bisa lari lebih cepat dengan detak jantung dan usaha yang relatif lebih rendah. Dan itulah salah satu tujuan dari latihan dasar ya. Jadi jangan cuma melihat angka pace. Kadang perkembangan seorang pelari justru terlihat dari seberapa nyaman dia bisa berlari pada pace tertentu. Dan menariknya latihan ini juga nggak harus setiap hari ya. Tubuh tetap butuh yang namanya recovery. Jadi kalau dalam seminggu kamu punya beberapa sesi lari, nggak semuanya harus dibuat seperti lomba.

Dengerin siaran Pro 2 di 95,2 FM RRI Lok Semawe. Atau kamu bisa tonton dengan download aplikasi RRI Digital di Play Store dan App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan TikTok @Pro2Loksemawe. Atau juga nih nomor WhatsApp-nya di 0811 6715 9.

0: Iya, tadi darinya Anna Maria, I Like You Too Much. Teman Pro 2 masih di Spada ya. Kita masuk ke part keempat Teman Pro 2. Bukan berarti semua lari itu harus pelan ya. Jangan salah paham juga. Setelah mendengar ini, jangan besok lari pelan terus bilang katanya penting bang itu. Boleh lari pelan, tapi bukan berarti semua latihan harus pelan ya. Dalam program latihan yang terstruktur biasanya ada variasi. Ada easy run, ada latihan tempo, interval, long run, dan ada juga hari istirahat atau rest day ya. Justru karena ada latihan yang lebih berat, kita butuh latihan ringan untuk menjaga keseimbangan. Bayangin, kamu setiap hari latihan dengan intensitas tinggi, tubuh terus dikasih tekanan, tapi nggak dikasih waktu buat recovery ya. Bukannya makin cepat, malah bisa berujung kelelahan atau performa yang menurun.
1: Maybe I have a problem.
0: Jadi kalau hari ini jadwal kamu iziran ya nggak perlu malu-malu kalau pace-nya lebih lama dari biasanya. Nggak ada yang ngasih medali karena kamu berhasil membuat iziran berubah jadi lomba ya. Yang penting tujuan latihannya tercapai. Dan kalau kamu bisa menyelesaikan lari santai sambil masih bisa ngobrol dengan teman, itu justru bisa menjadi salah satu tanda bahwa intensitasnya memang sedang terkontrol.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Masih di 95,2 FM Pro 2 Los Mawai, teman terbaik kamu. Dan kita masuk ke sesi Pro 2 Hitlist Indonesia sampai di pukul 11 nanti, dan dilanjutin ke Pro 2 Hitlist Mancanegara sampai ke pukul 12. Buat teman Pro 2 yang mau request, boleh kita tampung di line WhatsApp di 08 11 6715 952, 08 11 6715 952. Silakan kirimin request kamu, nanti kita bakal puterin.

Setiap hari jam 11 sampai jam 12 siang di RRI Pro 2 FM Loks Mawe, teman terbaik kamu.

95,2 RRI Perodolong Semawe, teman terbaik kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menjelang siang untuk kamu semuanya, teman Perdua yang baru aja dengerin Perodolong Semawe ya. Tadi kamu sudah bersama Marley dan sekarang aku Dika yang akan menemani sampai jam 17.30 waktu Indonesia Barat. Panjang banget waktunya nemenin kamu. Aku happy juga teman Perdua karena di jam 11.30 pertama mulai sampai jam 17.30 ya. Kita akan terus bersama dengan informasi dan juga lagu-lagu lainnya. Masih kamu dengarkan Produce List Mancanegara untuk kamu semuanya. Ini ya lagu darinya Madison Beer ya dengan Bittersweet yang lagi kamu

Oke, ya, di mana yang namanya bittersweet? Kamu pernah ngalamin ini enggak? Kayaknya hampir semua orang ya. Di mana perasaan campur aduk setelah kita putus dari pasangan kita. Aduh, ini sedih banget sih ya. Ini single kedua darinya Madison Beer ya. Di mana ini udah dirilis lama banget di tahun 2025 ya. Jadi ini lagu yang apa ya, yang pastinya ini menjelaskan gimana sih rasanya kamu bangun tidur setelah kamu bersama-sama pasangan kamu ya, setelah bertahun-tahun, tapi di malam itu akhirnya kamu mengakhiri sebuah hubungan dan pagi harinya kamu bangun tanpa dia, tanpa notifikasi dia. Itu sedih banget sih ya. Ini kayak pemulihan hati kita nih teman pria dua ya, tentang bagaimana sih kalau misalkan rasanya ini bikin aku menangis gak bisa berhenti gitu ya. Tapi sayang gitu ya, walaupun kita udah bilang aku gak sedih kok, tapi pada dasarnya kita sakit hati, kita masih kecewa karena sebuah perpisahan seperti itu. Untuk kamu yang lagi ada di fase ini, kamu lagi berusaha untuk memulihkan perasaan hati kamu yang campur aduk, semoga setelah berpisah ini teman perdua kamu akan baik-baik saja. Pelan-pelan kamu nikmati, bawa enjoy ya. Walaupun aku tahu itu gak mudah sih untuk kita semuanya ya. Tapi apapun itu teman perdua, selalu menyayangi diri kamu. Sekalipun kamu harus mengakhiri semuanya, kamu harus ingat berarti inilah yang terbaik ya. Oke, masih akan terus kita temenin. Ini kita ke lagu Bruno Mars dan juga Karol G ya, dengan Still yang kamu dengerin. Ini lagu baru di tahun 2026. RRI Prodolog semua teman terbaik, kamu masih di Produit List Mancanegara.

Teman-teman pernah nggak sih kalian perhatiin mata kalian saat ketemu gebetan? Ternyata pupil mata kita bisa membesar saat melihat seseorang yang kita sukai loh. Kok bisa ya? Secara ilmiah, saat kita merasa tertarik atau bahagia melihat seseorang yang disukai, otak kita melepaskan hormon oksitosin dan dopamin. Hormon-hormon ini bikin sistem saraf simpatik aktif, yang akhirnya membuat pupil mata kita melebar. Jadi mata kita secara nggak sadar menunjukkan rasa suka kita. Nggak cuma itu, fenomena ini juga terjadi saat kita melihat hal-hal menarik lainnya loh, seperti makanan enak atau pemandangan indah. Jadi kalau pupil mata seseorang membesar saat melihatmu, bisa jadi dia tertarik padamu loh. Menarik banget kan?

Mengapa saat tidur kita tidak bisa mencium bau apapun? Saat kita tidur, otak memasuki mode istirahat dan fungsi tubuh melambat, termasuk indera penciuman kita. Walaupun hidung kita tetap bisa mendeteksi bau, sinyal tersebut tidak diteruskan ke otak karena pusat perhatian otak saat itu terfokus pada proses regenerasi tubuh. Namun bukan berarti penciuman kita mati total ya. Kalau ada bau yang sangat kuat, seperti asap kebakaran, otak akan tetap bereaksi dan membangunkan kita sebagai bentuk perlindungan. Sehingga jangan khawatir jika Anda tidak sadar ada bau enak makanan yang lewat saat tidur. Tubuh sedang sibuk menjaga kesehatan. Untuk itu, pastikan untuk menjaga kualitas tidur Anda.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar RRI Loksmawi yang saya cintai, saya Ustaz Abdul Somad bersama Tastafi Loksmawi mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat untuk wilayah Loksmawi dan sekitarnya. Semoga Allah menerima amal ibadah kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

Betapa banyak orang yang berpuasa dan dia tidak mendapat apa-apa dari puasanya kecuali lapar dan haus. Siapa mereka? Mereka adalah orang yang berpuasa tetapi tidak mampu menjaga lisan. Orang yang berpuasa tetapi tidak mampu menjaga pandangan mata. Mereka berpuasa tetapi tidak mampu menjaga pikiran dan tidak mampu menjaga hati. Betapa banyak orang-orang di sekitar kita, kaum muslimin, yang berpuasa di siang hari tetapi menonton gosip. Yang berpuasa di siang hari tetapi membicarakan aib orang lain. Yang berpuasa di siang hari tetapi tidak mampu menahan amarah. Dia meluapkan amarahnya dengan cara-cara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia mencela, dia melontarkan kalimat-kalimat yang tidak baik. Dia menyakiti orang lain, dia mengambil hak orang lain. Maka mereka itulah orang-orang yang berpuasa tetapi tidak mendapatkan apa-apa kecuali lapar.

49 menit tinggalkan pukul 12 waktu Indonesia Barat. Temu perkedua, baru aja kita menunaikan ibadah sholat zuhur di suasana siang hari ini. Cerah sekali di suasana yang penuh dengan keberkahan di hari Minggu di 27 September 2026 menuju penutup bulan September. Teman perdua, semoga keberkahan terus membersamai dengan kita, penuh dengan rahmat dan hidayah yang sangat luar biasa tentunya. Semoga kamu semuanya, teman perdua yang baru aja menunaikan ibadah sholat zuhur, Allah berikan pahala yang sangat luar biasa, dijaga ya segala hal yang baik-baik dan dijauhkan dari segala keburukan tentunya. Kita masih akan terus di sini ya, teman perdua, dengan lagu-lagu yang siap aku menemani kamu dengan informasi sebelum nantinya di jam 14 kita merilai perdua Jakarta seperti biasanya mendengarkan top chart kita sampai jam 16 ya. Terima kasih terus bersama kami di sini. Kita akan mendengar kan lagu religi terakhir sebelum kita masuk ke santai siang berikutnya. Terima kasih untuk kamu ya masih terus mendengarkan Prodolog Semawe, teman terbaik.

orang dahulu bisa menjaga dan mempraktekkan Quran itu untuk menampilkan kebaikan dirinya, orang sekarang jauh dari petunjuk Quran dan hadis. Ini bagian pertama. Awas, hati-hati ya. Hati-hati, karena nanti ada orang yang saat akan masuk surga, ditimbang amalnya, kata Nabi, ternyata terhambat dia karena pernah melukai fisik baik dirinya ataupun orang lain. Yuk kita lihat. Cek hadis Muslim, riwayat sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Saya agak cepat. Jadi satu kali Nabi sedang kumpul begini, tiba-tiba beliau tanya pada sahabatnya, Atadrunal muflis, tahukah kalian tentang orang yang bangkrut saat di hari kiamat nanti? Lalu sahabat rebutan menjawab. Kata mereka, ya Rasulullah, al muflisu fina ma la dirham lahu wa la mata. Orang bangkrut menurut kami yang sudah tidak punya uang spesial pun, tak ada aset sedikit pun. Secara teori dunia benar. Tapi perhatikan jawab Nabi. Al muflisu min ummati. Orang bangkrut yang mengaku umatku itu. Tolong garis bawahi ya. Nabi tidak menyebutkan umatnya Nabi Isa, tidak menyebutkan umatnya Nabi Musa, tapi ada orang mengaku umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya tanya yang hadirin di sini semua, kita umatnya Nabi bukan? Ulangi kurang keras, umatnya Nabi bukan? Perhatikan baik-baik, hati-hati. Ada di antara umat Nabi, ya'ti yaumal qiyamati, datang di hari kiamat bi sholatin, sholatnya rajin sekali. Jadi tercatat tulisan di kitabnya itu rajin sholat. Jangankan fardunya, sunnahnya pun dia buru. Dia tahajud, dia sholat sunnah, ada catatannya. Wasyamin, rajin puasa. Jangankan Ramadan, Senin datang dia puasa, Kamis datang dia puasa. Dia tak tunggu Senin Kamis, dia lakukan puasa Daud. Wazakatin, rajin zakat. Fokus. Cuma sayang, kata Nabi, wayati qad syatama hadza. Tapi saat yang bersamaan, dia pernah mencaci orang lain. Wa qadzafa hadza, menuduh orang lain. Wa dharaba hadza, menyakiti fisik orang lain. Puncaknya, awas hati-hati, wasafaka dama hadza, bahkan ada yang menumpahkan darah menyebut nama Allah di dalamnya. Allahu akbar, tembak orang lain. Allahu akbar, bunuh orang. Allahu akbar, bom orang lain. Hati-hati, kalau Nabi pernah sampaikan, berarti potensi terjadinya itu mungkin terjadi. Maaf, mudah-mudahan tidak terjadi di Medan, di tempat lainnya lagi. Apa yang amin? Jadi waktu terjadi bom di Jalan Tamrin, itu saya sedang di Lampung. Duar meledak. Lagi begini. Tani. Tiba-tiba jamaah angkat tangan bertanya, Ustaz, apakah bom di Jalan Tamrin itu termasuk jihad fisabilillah? Saya bilang, Pak, sependek pengetahuan saya, jihad fisabilillah itu jihad di jalan Allah, bukan di Jalan Tamrin. Jihad fisabilillah itu jihad di jalan Allah, bukan di jalan Tamrin. Maka kata Nabi, kalau ada yang seperti itu, mesti hati-hati. Karena apa yang terjadi? Tukhadhu hadza min hasanati. Kalau ada orang baik sholat, lantas dia setelah sholat mencela orang. Maka diambil pahala itu dari sholatnya, diberikan kepada orang yang baru dicelanya itu. Kalau ada orang puasa, saat buka menggibahi orang, menggosipkan orang, itu diambil pahala puasanya, ditransfer kepada orang yang digibahi itu. Fa in faniyat hasanatuhu, kalau habis kebaikan ini, masih ada sisa satu, pernah fitnah orang, maka karena gak ada bekal lagi, bangkrutlah dia, dosa-dosa orang yang difitnah itu diambil, diberikan kepadanya. Faturi hafinnar, maka dicuci dulu di neraka, baru kemudian diangkut, diberikan ke dalam surga. Fisik. Fisik. Awas, penting saya sampaikan karena sabda Nabi ini zaman sekarang kita mudah dapati. Betapa banyak orang cuma update status tapi isinya bisa melukai orang lain. Dan yang paling menarik, betapa banyak Nabi ngasih kemudahan untuk ibadah, tapi ketika dipraktekkan kok menjadi saling berselisih. Mudah-mudahan di sini tidak ya.

Dari Nyermis ke Maleng, Tumon Pro 2 mengantarkan kita ke jam 13 lebih 40 menit waktu Indonesia Barat. Nyermis ke Maleng, lagunya Sampai Tua Nanti ya. Kayaknya ini cocok banget untuk kamu-kamu yang memang ingin menjadikan seseorang itu menjadi yang paling berarti di hidup kita, gitu Tumon Pro 2 ya. Orang yang selalu mencintai tanpa tapi, yang selalu menjadi yang terbaik dalam hidup. Pastinya setelah menikah kita juga maunya sampai tua ya, bisa membersamai dengan orang-orang kita sayang. Tapi terkadang ada juga yang belum sampai bersama gitu ya, belum sampai di masa tua, terkadang harus pergi di hidup kita. Ada juga tuh yang seperti itu tuh memperdua. Tapi apapun, semoga kita bisa lebih berlama-lama lagi ya sama orang yang kita sayang, termasuk orang tua, keluarga, semuanya gitu. Oke, kita hadirkan informasi dulu nih di mana tuh memperdua.

kamu. Dari Basarnas kembali memperpanjang operasi pencarian dan pertolongan SAR kecelakaan KM Virgo Transport 8 selama 7 hari, di mana keputusan tersebut diambil setelah operasi memasuki hari ke-14 sejak kapal mengalami kecelakaan di Laut Jawa pada hari Minggu yang lalu 13 September 2026, di mana Temper 2 Basarnas merilis informasi dan menyatakan ada sekitar 71 korban masih dalam proses pencarian hingga saat ini, di mana Direktur Operasi Basar Nas Laksamana Pertama TNI Yudi Bramantio Nur Nasong Sasongko yang mengatakan masa perpanjangan operasi akan disertai evaluasi berkala gitu ya. Di mana perpanjangan operasi tersebut juga sudah memasuki hari ke-14 dan perpanjangan operasi tersebut dilakukan setelah tim SAR gabungan masih menemukan korban pada hari ke-14 pencarian, dan Basarnas mencatat sebanyak 11 jasad kembali ditemukan dari sejumlah lokasi di Laut Jawa dan juga perairan Kalimantan Tengah, teman peredua. Semoga kita harapkan ya korbannya segera ketemu ya, dan keluarga yang ditinggalkan juga diberikan kesabaran yang sangat luar biasa. Terus bersama kami untuk informasi lainnya, teman peredua, di RRI Prodolog Semawe, teman terbaik kamu.

Baru aja kamu dengerin Santai Siang Pro 2 Kuliner. Dengerin siaran Pro 2 RRI Lux Mawi di 95,2 FM. Atau kamu bisa tonton dan download aplikasi RRI Digital di Play Store dan App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan TikTok @Pro2LuxMawi. Catat juga nomor WhatsApp-nya 0811 67 15 952.

Darinya Kelani teman pro 2, Nobody Hurts Like You yang lagi kamu dengerin dan sekarang sudah memasuki jam 13:44 waktu Indonesia Barat. Baru aja kita menghadirkan informasi di mana pencarian KM Virgo Transport 8 masih terus berjalan ya dan belum berakhir hingga beberapa hari yang sudah memasuki hari ke-14 tentunya. Di mana pihak-pihak terkait juga memutuskan akan kembali memperpanjang lagi sampai dengan 7 hari ke depan. Tapi setiap hari akan dievaluasi ya. Jadi mengingat teman pro 2 beberapa jasad juga telah ditemukan ya, akhirnya mereka memperluas pencarian juga seperti itu. Masih dengan informasi lainnya, kita ke informasi berikutnya.

Pemerintah Kabupaten Biren menggelar berbagai rangkaian kegiatan dan juga perlombaan untuk memeriahkan hari ulang tahun ke-27 Kabupaten Biren, di mana pembukaan seluruh rangkaian ya, acara diawali dengan pertandingan sepak bola yang juga merupakan piala bupati tingkat kecamatan yang dijadwalkan mulai berlangsung pada Minggu, yaitu hari ini 27 September 2026 berlokasi di lapangan Cergapu. Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan juga Persandian Diskominsa Kabupaten Biren M. Zubair SHMH menyampaikan bahwa serangkaian kegiatan telah disiapkan pemerintah daerah untuk menyemarakan peringatan Hari Biren tahun ini. Di mana dijelaskan pula oleh M. Zubir ya, pada Sabtu kemarin di tanggal 26 September 2026 rangkaian kegiatan menjambut HUT ke-27 Kabupaten Biren akan dimulai hari ini ya, di tanggal 27 September 2026 dibuka dengan turnamen sepak bola Piala Bupati Antar Kecamatan di lapangan Cergapu. Setelah itu teman pro 2, masyarakat akan disuguhkan dengan berbagai event menarik lainnya hingga puncak peringatan, di mana M. Zubair juga menjelaskan berbagai acara akan terus dilakukan, beragam ajang seni, budaya, keagamaan, olahraga hingga pemberdayaan ekonomi masyarakat turut disiapkan. Antara lain lomba merukun tingkat kecamatan yang digelar malam hari di Pendopo Bupati pada 28 sampai 30 September 2026 serta pameran UMKM kecamatan dan juga kuliner pada 1 Oktober 2026. Luar biasa ya Kabupaten Biren ya, yang akan melangsungkan acaranya ya menjelang hari puncak. Juga masyarakat dapat mengikuti jalan santai pada 11 Oktober 2026. Rasanya teman pro 2 kayak waktu itu cepat banget berlalu, kayaknya baru tahun kemarin ya kita bareng-bareng, apalagi aku dari Kabupaten Biren kan, kayak ngikutin semua acaranya gitu ya, pantengin Instagramnya juga, dan akhirnya sekarang udah menyambut lagi nih ya 1 Oktober 2026. Begitulah dengan waktu, semoga waktu yang kamu punya di sisa-sisa hidup kita itu kita bisa terus happy, kita juga bisa terus enjoy, kita bisa terus menikmati melewati hari-hari ini dengan baik tentunya. Oke, kita akan hadirkan lagu-lagu berikutnya sebelum nantinya kita bergabung bersama Pro 2 Jakarta mendengarkan top chart dari Indonesia dilanjutin dengan mancanegara tentunya. Selamat siang, makan siang bersama orang-orang tersayang kamu, keluarga contohnya ya. Terus sahabat-sahabat baik kamu yang lagi liburan juga, mungkin menuju ke Pantai Jomblang, apalagi di Lok Semoy itu banyak ya tempat-tempat yang bisa dinikmati untuk menjadi ataupun mencari suasana baru ya di special weekend ini bersama orang-orang tersayang kamu. Dikangenkan juga dalam perjalanan, semoga perjalanannya lancar kemanapun gitu ya, selalu berhati-hati dan sampai tujuannya dengan selamat. Silakan istirahat kalau misalkan kamu udah ngerasa kamu capek seperti itu teman pro 2. Kita tinggalkan lagu terbaru darinya Kehlani, kita mau ke lagu berikutnya.

Overnight yang lagi naik daun ya sekarang di platform musik Indonesia top Spotify juga dimanapun dan masuk top chart kita di minggu ini. Darinya Overnight dengan Kita Lewati Berdua, teman berdua. Semoga hari-hari indah ini kamu bisa melewati dengan orang tersayang kamu ya.

0: Masih di 95,2 RRI Pro Dialog Semawe, teman terbaik kamu yang sudah menunjukkan jam 13.59 menit waktu Indonesia Barat. Tapi saja usai sudah program kita di Santai Siang bareng aku Dika yang dari jam 11.30 terus dilanjutin nanti ya di jam 16 waktu Indonesia Barat. Kita akan break dulu, tapi juga kita akan merilai Pro 2 Jakarta mendengarkan Indonesia Top 20, dilanjutkan dengan Internasional Top 20 ya, dan acara ini juga dirilai oleh Pro 2 seluruh Indonesia tentunya. Terima kasih untuk kamu semuanya dan semoga liburan kamu hari ini menyenangkan. Selalu berhati-hati dalam perjalanan. Bukan hanya dalam perjalanan aja tapi di rumah juga tentunya. Kita akan balik lagi nanti bareng aku di jam 16 waktu Indonesia Barat. Dan kita akan berakhir di 17.30 tentunya. Terima kasih atas waktunya ya yang kamu terus mendengarkan di hari Minggu ini yang suasananya sangat panas ya. Jadi walaupun panas tapi banyak juga nih yang lagi sakit teman Pro 2. Aku doain deh untuk teman-teman Pro 2 semuanya yang lagi gak enak badan. Semoga kamu cepat sehat ya, ditambah teman Pro 2 perubahan cuaca. Kamu sadar sendiri gimana hujan deras kemarin dan hari ini kembali panas. Jadi itu musim pancaroba yang kamu juga harus jaga kesehatan kamu ya. Terima kasih, kita akan langsung bergabung bersama Pro 2 Jakarta.
1: Dengerin siaran Pro 2 RRI Lok Semawe di 95,2 FM. Atau kamu bisa tonton dengan download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, TikToknya Pro 2 @Pro2Loksemawe. Catat juga nomor WhatsAppnya di 0811 dan 715 952.

0: adalah lagu yang nyeritain tentang perjalanan emosional seseorang yang ngerasa dirinya gak cukup buat orang yang dicintainya. Tapi akhirnya kisahnya tuh kayak ya gitu deh, ngalir ya teman pro 2. Kalau kamu emang ngerasa relate sama lagu ini, yang ngerasa hidup aku masih baik-baik aja kok tanpa kamu, kata siapa aku gak bisa tanpa kamu. Ya udah kita dengerin. Ini dia Tiffany Kenanga di posisi 20.
1: Number 20.

aku lumayan viral sih lagunya Tema Pro 2 karena memang jadi backsound berbagai konten romantis di social media. Sebenarnya lagunya udah lumayan lama dirilis di 2024, cuman emang sekarang viral lagi nih, naik lagi lagunya ya. Lagu ini judulnya adalah Kita Lewati Berdua. Dan buat kamu yang belum tahu, Overnight itu sendiri sebenarnya band yang asalnya dari Pacitan, Jawa Timur. Jadi mereka udah mulai ngeband dari 2023 ya. Tapi ternyata jalan viralnya baru di sekarang-sekarang ini tuh Mam Berdua. Emang orang gak ada yang tahu ya, makanya gak usah berhenti berkarya. Terus aja bikin karya.

0: Kita sekarang mau dengerin suatu lagu yang ada di posisi 14. Ini adalah lagu yang diciptakan memang untuk merayakan 30 tahun mereka berkarya. Siapa lagi kalau bukan Sheila on 7 dengan Sederhana di posisi 14.
1: Number 14.

0: juga tidak ada yang merasa dirugikan. Semoga ya, dan mudah-mudahan gak ada lagi berita-berita yang gak enak seputar musisi Indonesia teman Pro 2 ya. Kita lanjut sekarang ke posisi 10. Kita mau dengerin Ariel Raisa dengan Senang Dengar Suaramu Lagi.
1: Number 10.

0: nggak lagu ini? Tapi yang pasti kalau kita beralih sekarang ke lagu yang menempati posisi 8, ini lagu yang dari kemarin lagi rame banget. Sampai sekarang malah ada Akbar Chalai dan juga Mingse dengan Astaga Bercanda. Jadi ini adalah lagu yang warnanya hipdut ya. Perpaduan antara hip hop sama dangdut dan energik banget. Dan emang ya lagunya viral, gimana dong? Emang sekarang orang lagi sukanya begini-begini nih. Yaudah kita dengerin aja.
1: Number 8.

0: 10 minggu bertahan di chartnya top 20. Dan ternyata lagu ini masih bisa bertahan ya. Kayaknya emang bukan masalah siapa yang nyanyiin, karena kalau lagunya udah bagus mau dibawain sama siapa aja pasti oke sih, termasuk Lomba Sihir ya. Tapi kalau lagu-lagunya Bernadia menurut kamu gimana? Apakah lagu-lagunya Bernadia kalau dibawain sama penyanyi lain bakal oke juga? Deh. Tapi apa sih kita mau dengerin sekarang Bernadia di posisi 4 teman-teman berdua dengan Rabun Jauh.
1: Number 4.

Ada Tiffany Kenanga dengan Kata Siapa, posisi 19 Overnight Kita Lewati Berdua, posisi 18 Selina Grace Akhirianto dengan Sumpah Mati. Di posisi 17 ada Nuka dengan Jalan Keluar, posisi 16 Samuel Cipta Jagat Rasa, posisi 15 Raim Laude Dunia Yang Nanti. Shalom 7 dengan Sederhana di posisi 14, posisi 13 Romaria 24/7, posisi 12 Ari Lesmana Wisnu Santika Aku Harus Pergi. Di posisi 11 ada Juicy Lucy

request lagu Indonesia kesukaannya, jangan lupa di Proyek FM yang ada di kota kamu. Dan download juga aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store. Oke. Terima kasih untuk Oza Soundman kita minggu ini. Aku Desi Aldiana pamit dan jangan lupa dukung terus musik Indonesia. Bye bye.

0: FM, teman terbaik kamu.
1: Dunia bergerak begitu cepat, informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan

0: juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta, Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal rri.co.id. rri.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. rri.co.id, berita terkini dan terpercaya.
1: Info Pro 2. Waktunya Info Pro 2 bareng sama Edi Tama. Info Pro 2. Calvin Harris resmi meraih gelar Guinness World Records setelah penampilannya di Sao Paulo, Brazil pada 8 Februari 2026 yang disaksikan sekitar 1,6 juta orang. DJ dan produser asal Skotlandia tersebut mencatatkan rekor sebagai penampil dengan jumlah penonton terbanyak dalam kategori DJ set oleh artis solo. Penampilan itu berlangsung dalam rangkaian perayaan jelang karnaval di Sao Paulo. Info Pro 2. Musisi Olivia Rodrigo telah resmi memulai turnya

Yo yo yo, langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, tempat berdua seluruh Indonesia. Selamat hari Minggu dan kembali lagi pasti barengan sama gue Lana Krisandaru di International Top 20 National, tempat berdua yang bakal nemenin lo sampai 1 jam ke depan nih. Dengan lagu-lagu yang pastinya udah update banget, tempat berdua, dengan chart yang posisinya udah baru banget nih. Dan kira-kira siapa yang harus cabut dari chart dan siapa yang menjadi jawara di minggu ini, tempat berdua? Pasti udah gak sabar banget. So sit back, relax, and enjoy the show. Memasuki yang kita harus menyapa dulu, teman berdua, menyapa dulu dari yang harus cabut nih di minggu ini. Kita harus katakan selamat tinggal kepada beberapa musisi. Ini ada 3 di catatan gue. Ada Kehlani dengan Folded, ada Sabrina Carpenter dengan Tears, dan juga ada Harry Styles dengan Aperture. Kita harus mengucapkan selamat tinggal kepada 3 musisi hebat ini ya. Tapi tenang teman berdua, ada yang pergi, pasti ada juga yang datang ya. Di peringkat ke-20 di minggu ini kita sapa dulu newcomers kita. Ada Jisoo dengan Click.

0: kedua di chart di peringkat ke-19 minggu ini yang juga masih merupakan newcomers kita, ada Janie dengan Fallen Angel. Di peringkat ke-18 minggu ini, teman berdua yang masih merupakan newcomers kita, waduh banyak ya stop newcomers minggu ini. Ada Katsai, teman berdua dengan Animals.
1: Number 8.

0: peringkat ke-17.92 di minggu ini ada Gracie Abrams nih yang tidak kemana-mana ternyata dari minggu sebelumnya. Ada Gracie Abrams dengan Good Reason. Di peringkat ke-16 minggu ini teman berdua bertahan selama 7 minggu di chart ada Taylor Swift dengan I Know It, I Know
1: Number
0: You.
1: Number 60.

0: yang bertahan selama 16 minggu di chart ada Olivia Dean dengan So Easy. Di peringkat ke-14 92 minggu ini, waduh, bertahan selama 14 minggu juga nih ada Bruno Mars dengan Rest It
1: Number 14.

0: ke-13 teman peluru minggu ini memasuki minggu ke-8 ya. Ada BTS dengan Swim. Di peringkat ke-12 teman peluru minggu ini bertahan selama 6 minggu. Dan naik 2 peringkat dari minggu sebelumnya ada Olivia Rodrigo dengan Stupid Song.
1: Number 12.

seminggu ada si Inspiro dengan Day on This Hill. Ya, semua berdua pasti masih ditemani sama gue Landa Krisandaru di International Top 20 Nasional nih. Sebelum kita memasuki Top 10 this week teman berdua, saatnya kita quick recap dulu yuk ke posisi ke-20. Newcomers kita minggu ini di peringkat ke-20 teman berdua ada Jisoo dengan Click. Di peringkat ke-19 yang juga merupakan newcomers kita ada Jennie dengan Fallen Angel. Di peringkat ke-18 masih juga merupakan newcomers kita ada Katsai dengan Animals. Di peringkat ke-17 minggu ini ada Gracie Abrams dengan Good Reason. Di peringkat ke-16 ada Taylor Swift dengan I Know It, I Know You. Di peringkat ke-15 ada Olivia Dean dengan So Easy. Di peringkat ke-14 ada Bruno Mars dengan Risk It All. Di peringkat ke-13 ada BTS dengan Swim. Di peringkat ke-12 ada Olivia Rodrigo dengan Stupid Song. Di peringkat ke-11 ada Sienna Spiro dengan Die On This Hill. And our top 10 this week teman berdua bertahan selama 13 minggu. Ada Blackpink dengan Number Go. 10.

0: Season 2 masih di International Top 20 National nih, barengan sama gue Lani Krisandaru. Dan tadi udah ke peringkat 10 2022, saatnya kita memasuki peringkat ke-9 ya. Di peringkat ke-9 2022 ada my man, the one and only Bruno Mars 2022 dengan Cha-Cha-Cha. Ya 2022, di peringkat ke-8 minggu ini kita harus menyapa dulu, ada kira-kira siapa? Ada si Respiro dengan The Visitors.
1: Number 8.

0: salah satu lagu yang menarik banget teman Pro Duo faktanya. Karena Sienna tuh bilang kalau konsep The Visitors itu muncul dari perasaan kalau doi itu pengen jadi pengunjung sementara dalam hidupnya sendiri. Wah, lu ngerti gak tuh? Jadi sebenarnya doi itu takut punya hubungan, takut hubungan pertemanan, terus pekerjaan dan juga pengalaman hidupnya itu semua berakhir gitu. Jadi dia pengen tuh jadi tamu quote unquote ya di hidupnya sendiri. Dia pengen menikmati semua momennya dan bahkan dia tuh butuh sekitar 9 kali percobaan sebelum akhirnya berhasil menuangkan perasaan dia nih ke lagunya. Wah, ila gokil banget sih nah. Good luck untuk Sienna dan juga lagunya teman Pro Duo yang keren banget. Dan kita akan lanjut terus di chart teman Pro Duo di peringkat ke-7 minggu ini bertahan selama 9 minggu. Ada Dave Teams dengan Rain Dance.
1: Number 7.

0: 13 minggu. Wow, what a number for Island. This is No Cute Anymore. Ya, teman perdua, saatnya kita menyapa yang ada di top 3 teman perdua di minggu ini. Di peringkat ketiga bertahan selama 12 minggu. Say hello to Bruno Mars dengan
1: Number 3.

0: 12 minggu di International Top 20 Nasional, ada Summer dengan Homewrecker. Dan yang menjadi jawara kita kira-kira siapa nih teman perdua? Sebelum gue bacain jawara di minggu ini teman perdua, let's get some quick recap from the number 10. Di peringkat ke-10 minggu ini ada Blackpink dengan Go. Di peringkat ke-9 ada Bruno Mars dengan Cha-Cha-Cha. Di peringkat ke-8 ada Sienna Spiro dengan The Visitors. Di peringkat ke-7 ada Dave Timms dengan Rain Dance. Di peringkat ke-6 ada Olivia Rodrigo dengan Drop Dead. Di peringkat ke-5 ada Ariana Grande dengan Hate That I Made You Love Me. Di peringkat ke-4 ada Eilid dengan No Kid Anymore. Di peringkat ke-3 ada Bruno Mars dengan I Just Might. Di peringkat ke-2 yang menjadi runner-up kita ada Summer dengan Homewrecker. Dan yang menjadi jawara kita di minggu ini teman berdua, please welcome Madison Beer dengan Bittersweet.
1: Number 1.

0: setelah 12 minggu teman Pre2 langsung lo naik dari peringkat 4 ke peringkat pertama di chart ya teman Pre2. Dan lagu Bittersweet ini ternyata dirilis di Oktober 2025 jadi lagu pertama Madison Beer yang masuk Billboard Hot 100. Gokil. Bahkan nih lagu ini sempat mencapai 68 di chart. Nah sebenarnya ini lagu tuh tentang sebuah hubungan yang udah selesai, tapi meskipun proses move onnya tetap pahit, tapi ya dinikmatin aja prosesnya. Wow. Pasti lagi banyak banget yang request di Pro 2 seluruh Indonesia. Well, teman Pro 2, congratulations untuk seluruh artis dan juga semua buat kamu teman Pro 2 yang artisnya berhasil bertahan di chart ya. Dan gak kerasa banget udah hampir 1 jam gue Elan dan Chris Nandero menemani kamu di seluruh Indonesia. Abis ini bakal dilanjutin lagi sama seluruh penyiar kesayangan kamu di Pro 2 FM Indonesia. Gue harus melanjutkan hari ini teman Pro 2. Elan dan Chris Nandero signing off the air. And have a great, great weekend teman Pro 2. I love y'all. Bye-bye.
1: Dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai

mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal rri.co.id. rri.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. rri.co.id, berita terkini dan terpercaya. Kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar, dan saksikan.

Digital Platform RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, Workspace Platform dan Online Learning Platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Masih di 95,2 RRI Predolos Mawe, teman terbaik kamu. Baru aja teman Predua kita mendengarkan ya, dan mengikuti program Top 20 ya, baik itu Indonesia maupun mancanegara yang kita relay langsung dari Predua Jakarta tentunya. Terima kasih karena masih terus bareng aku ya di jam sore ceria ini sampai nanti jam 17.30 tentunya ya. Kumandang azan sholat asar juga sudah berkumandang di jam 15.35 ya, dan sudah kita laksanakan ibadah sholat asar di sore ceria hari ini. Semoga kamu juga selalu sehat-sehat teman Predua, terus melakukan apa yang kamu mau dengan penuh keyakinan, dan semoga kamu selalu sehat di sana. Kita ikuti program berikutnya di sini di Sore Ceria.

0: Jamur bisa menyala dalam gelap. Kok bisa? Ada beberapa spesies jamur seperti Maizena chlorophos yang memiliki kemampuan bioluminesensi dan dapat bersinar dalam gelap. Tetapi fenomena ini diatur oleh jam biologis jamur, sehingga hanya bercahaya pada saat-saat tertentu.
1: Sore Ceria, teman terbaik kamu.

Masih di semua 5,2 RRI Prodolog Sumawe, teman terbaik kamu. Yang sudah di jam 16.37 waktu Indonesia Barat. Lagu yang sangat viral ya di tahun 2026 ini bertepatan juga dengan lebaran kemarin teman Produa. Di mana popularitas lagu Sesi Potret ini kembali meroket yang membuat banyak orang ramai menggunakan platform TikTok ya. Di mana lagu ini mengisahkan perjalanan perantau ya yang pulang membawa hasil namun bukannya hangat yang didapat melainkan kabar duka. Jadi ini viral banget sih teman Pro 2. Jadi yang sedihnya itu adalah rilisnya di lebaran itu ya. Jadi ini kayak relate sama kehidupan kita ya, kehidupan banyak orang lah gitu ya. Kita udah lama gak ketemu keluarga. Dulu kita, kenapa kita gak pulang? Karena ya kita belum cukup dari biayanya. Kadang-kadang kita malu untuk berekspresi di rumah karena memang kita belum banyak membawa pulang hasil. Sebenarnya kalau misalkan kita balik lagi atau memperdua, kayak kita ingat lagi, sebenarnya yang dibutuhkan sama orang tua itu sebenarnya bukan hanya uang sih. Kayak anaknya yang udah dijaga dari kecil, yang dulu masih dimandiin, masih ditemanin tidurnya, terus sekarang udah merantau, udah jarang pulang gitu teman Produa. Kayaknya yang dibutuhkan itu cuma kehangatan gitu ya. Kehangatan anak-anak berada di sekitar dia. Tapi banyak orang tua memang yang mereka itu gak pernah egois, mereka itu gak pernah menuntut anak untuk punya segalanya gitu ya. Kadang-kadang mereka cuma maunya Sabtu Minggu kamu libur, pulang dong gitu ya. Bahkan ada orang yang sangat-sangat saking rindu sama anaknya bisa sakit gitu ya, saking merindukan anak-anak tercinta gitu. Jadi untuk kamu semuanya, ini pas banget weekend ya, semoga kamu sempat pulang ya teman Pro 2. Gak usah pulang yang harus membawa banyak-banyak uang gitu ya, ataupun gak harus punya semuanya baru kita bisa pulang gitu ya. Tapi sesekali kita harus punya waktu, karena kita gak tahu kapan terakhir kita menggenggam, memeluk, berbicara, menatap mungkin ya ke mata mereka yang semakin kesini mereka itu makin senja usianya. Seperti itu. Semoga lagu ini walaupun sering-sering banget kamu puterin ya, pastinya bikin hati kamu lega, apalagi yang pernah ada di posisi ini gitu ya. Semoga kamu tidak lupa untuk mengingat bahwa ayahku pernah bilang ya, orang yang udah gak ada di dunia ini, mereka selalu merindukan dunia, terutama anaknya gitu ya. Mereka itu akan selalu rindu doa-doa terbaik dari anak tercinta tentunya. Karena kita tahu doa seorang anak yang soleh, salihah itu gak akan pernah berbatas gitu. Jadi mungkin kalau misalkan doa-doa yang kita panjatkan mungkin entah itu dari adik mama gitu ya, dari adik ayah gitu, mungkin ya mungkin perlu melalui banyak proses agar sampai. Tapi kalau misalkan doa anak ke orang tua, kayaknya itu gak akan pernah ada batas gitu. Jadi semoga kamu punya kesempatan untuk pulang. Kamu juga, aduh aku kok jadi sedih ya. Aduh. Karena pada dasarnya ya, kalau misalkan kita udah ketemu, kita itu udah gak ketemu nih sama orang yang udah gak ada di dunia ini gitu ya, itu sampai kapanpun kita gak akan pernah ketemu ya gak sih teman Produa. Kita tuh gak akan pernah ketemu, mau segimanapun hancur lebur dunia ini, mau sebanyak apapun manusia di muka bumi ini, satupun gak akan pernah ada di apa ya, terselip mungkin wajah orang tua kita yang udah pernah pergi, tuh gak akan pernah ada gitu. Jadi semoga kamu punya ya, punya kesempatan lah, walaupun kamu gak pulang ya, minimal untuk telepon, untuk tanyain gimana nih, udah makan atau gimana nih, apa gitu ya, ngapain gitu. Itu harus ada, makanya komunikasi itu sangat penting dalam sebuah hubungan antara keluarga dan kita, seperti itu ya. Oke, kita tinggalkan lagu darinya si Enau featuring Ariel Lesmana ini yang bikin kita melo terus ya. Bahkan ada teman aku yang sampai sekarang dia gak pernah mau dengar lagu ini gitu ya. Kenapa? Karena kepergian orang tersayang dia, orang tua dia itu secara mendadak gitu. Baru 2 hari dia gak video call, tapi dia dapat kabar
oh orang udah gak ada nih. Nah gitu, sampai sekarang gitu teman perdua ya. Jadi kadang-kadang nge-know featuring list mana ini juga, dengan mendengarkan lagu ini kita baru sadar sebenarnya sejauh ini kita terlalu abai dengan usia mereka yang udah semakin senja seperti itu. Udah, kita gak boleh sedih karena waktu kita masih sangat panjang ya. Masih sangat panjang sampai jam 17.30 aku akan menemani kamu semuanya di suasana Ketolok Semawe yang... aku tak mampu so... yang udah gak terlalu panas ya. Untuk yang mau jogging di sore hari ini, di hari Minggu ya, silahkan. Apalagi besok udah mulai kerja lagi deh. Gimana perasaan kamu? Gimana? Apakah kamu sedang mencari alasan untuk besok tidak masuk kerja? Jangan ya, tamu perdua. Kenapa? Karena kerja itu adalah kadang-kadang yang kita miliki saat ini, ya, itu adalah sesuatu yang orang mau gitu, teman perdua. Sesuatu yang orang idam-idamkan gitu. Kadang-kadang ada juga teman-teman kita yang masih, aduh ada gak ya kerjaan gitu, masih ada yang seperti itu. Jadi kita nikmati semuanya, tarik nafas kembali, kamu puas-puasin hari itu untuk happy-happy, karena besok kamu akan ketemu sama realita dunia kerja lagi gitu ya. Kamu akan ketemu sama teman-teman kamu, kamu akan ketemu sama orang-orang yang bikin kamu jengkel, tapi ingat aja enggak apa-apa ya. Toh di sini kita sama-sama kerja gitu, kamu enggak usah terlalu musingin hal yang seperti itu gitu ya. Oke, kita hadirkan informasi dulu masih mengenai Ketolok Semawe. Ya, di mana teman perdua di sore-sore gini banyak banget ya manfaatin waktu untuk ya untuk jogging lah, jalan-jalan lah, banyak banget. Tapi kita hadirkan informasi dulu di mana nih teman perdua. Ikatan Mahasiswa Kota Medan menggelar temu ramah di tahun 2026 di Pantai Ujung Bate, Lok Semawe pada hari ini, di mana kegiatan tersebut sebenarnya bukan hanya untuk happy-happy melainkan untuk mempererat silaturahmi. Apalagi ini perkenalan pengurus dengan mahasiswa baru sekaligus mempererat silaturahmi dan juga kebersamaan keluarga besar IMKM ya, Ikatan Mahasiswa Kota Medan gitu. Jadi ada juga adik-adik di sana yang mereka menjelaskan bagaimana sih mengenai organisasi, apalagi untuk adik-adik yang baru masuk kampus gitu ya. Jadi di tahun 2026 ini mereka juga mengucapkan selamat datang, apalagi untuk semuanya yang berkuliah di Universitas Malikus Saleh tentunya. Mereka sangat luar biasa, perantau-perantau ini teman perdua. Mereka berharap juga akan ada anak-anak mahasiswa-mahasiswi yang selalu memberikan edukasi yang baik, selalu aktivitasnya yang positif, dan juga mahasiswa-mahasiswa baru ini dapat lebih mengenal organisasi dan membangun komunikasi tentunya ya. Tidak lupa juga agar aktif ya menjadi bagian dari keluarga besar IMKM di Kota Lok Semawe gitu teman perdua. Oke, pastinya di suasana sore hari ini aku ucapin selamat weekend bersama orang tersayang kamu teman perdua. Jadi biarlah semuanya berjalan dengan baik dan kamu juga bisa happy, enjoy, menikmati kopi bersama keluarga, ataupun kamu udah jarang banget ketemu sama teman kamu, gak apa-apa sesekali sore ini ya, happy-happy bareng teman kamu. Kita tinggalkan lagu Mellow and Now featuring Ari Lesmana, 1000 kali darinya, Gea Indrawari.

0: Kamu masih mendengarkan 95,2 FM RRI Pro Dialog Sumawe, teman terbaik kamu.
1: Mensana in corpore sano. Di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Tahukah Anda, istilah yang populer ini merupakan karya sastra penyair Romawi bernama Decimus Lunius Juvenalis, diciptakan abad kedua Masehi. Pada tahun 1861, seorang praktisi olahraga asal Inggris bernama John Holly mengangkat istilah ini menjadi moto gerakan hidup sehat di masyarakat Inggris. Mensana in corpore sano semakin digaungkan ketika pandemi COVID-19 melanda dunia pada akhir 2019. Para dokter maupun instansi kesehatan beramai-ramai menggencarkan kegiatan olahraga agar membantu menjaga imunitas tubuh. Jadi, sudahkah Anda berolahraga hari ini?

Kayaknya nggak pernah bosan ya teman produksi sama lagu Danian Mes Kamaleng ya. Ini kayaknya semua lagu mendeskripsikan ya. Kayak aku cinta banget nih sama kamu gitu ya. Aku gak mau yang lain, aku cuma mau kamu. Misalnya gitu contohnya nih ya. Jadi makanya nih, kalau misalkan dia dinobatkan sebagai cowok yang rilis lagu gak pernah gagal ya. Memang banyak single-single dia yang kayak Pelukis Pilu, Bisa Tanpamu, Melo juga. Terus ada Kamu dan Kenangan ya. Banyak banget. Bahkan banyak juga lagu-lagu yang ditulis sama si Admes Kamaleng. Tapi gak tahu kalau misalkan dia itu memang dari dulu rilis lagunya ya lagu-lagu yang bikin yang dengernya itu berdebar-debar gitu teman produa. Ya ini menjadi lagu dia di tahun 2019 dan masih sering diputar untuk platform musik dimanapun ya. Salah satunya Spotify yang tembus jutaan ya, jutaan kali diputar ya gitu tuh memperdua. Ini gak kalah juga nih, ada yang mau aku kasih info juga. Ini lagi banyak dibicarain mengenai dunia perfilman Indonesia, di mana film Laut Bercerita karya sutradara Yosep Angginoen ya terpilih menjadi film penutup Jakarta Film Week 2026, di mana festival ini sudah berlangsung pada 21 sampai dengan 25 Oktober ya. Jadi akan berlangsung, oh ya dia nggak berlangsung di bulan ini ya, di bulan berikutnya ya. Di mana ini akan diputar secara serentak ya teman produa di bioskop pada 29 Oktober 2026. Nah, kenapa film ini menarik teman produa? Karena film ini diadaptasi dari novel karya Laila S. Chudori ya. Mungkin kamu udah pernah baca novelnya dan ini sebelumnya juga mendapatkan kesempatan emas tampil di Busan International Film Festival pada tahun 2026. Jadi menariknya film ini teman produa, dia bukan hanya bercerita tentang tentang kehidupan, tapi dia juga mengangkat isu tentang kebebasan berekspresi dan juga persoalan kemanusiaan gitu. Jadi ini lebih kayak film isu-isu yang mengajak penonton untuk berpikir dan juga berdiskusi setelah film tersebut kamu tonton ya. Tapi selain itu, ini mungkin lebih ke apa ya? Ini lebih ke yang anak-anak ya, usia-usia kuliahan mungkin ya. Orang-orang yang memang hidupnya itu gak bisa lepas dari konflik-konflik, terus juga isu yang populer di kalangan anak muda gitu ya, persoalan kemanusiaan yang sekarang juga lagi viral. Selain itu ada juga yang gak kalah viralnya, masih mengenai film Seru Indonesia. Kayaknya kamu udah lihat cuplikannya sih, sampai kamu gak berhenti ketawa nih teman produa. Dimana agensi rumah tangga yang kabarnya sudah tembus 1 juta penonton. Di mana juga film ini teman produa ya disutradarai oleh Naya Anindita dan juga diproduseri oleh Chance Parwaservia, di mana ini merupakan adaptasi dari buku berjudul yang sama yaitu karya Almira Bastari juga, di mana menariknya film ini menjadi produksi ketiga Star Fashion yang berhasil melewati angka 1 juta penonton sepanjang 2026. Wow, hebat banget sih teman produa, di mana di sini semua komika bersatu ya. Di mana ini ada Enzi Storia juga, ada Afgan Syareza gitu ya. Terus ada Vita, ada Ardi juga, ada ya ada Hesti Purwadinata dan sama satu lagi nih teman produa, ada Seladara juga. Pokoknya banyak banget ya yang film ini juga diangkat dari betapa mengerikannya dunia dunia pekerjaan dan juga agensi rumah tangga. Kamu wajib banget nonton sih, dimana film ini juga sangat luar biasa memproduksi, dan film ini ditunggu banget sama Gen Z semuanya. Aku nggak tahu kenapa tapi kayak bisa nih, semoga nanti ada di Netflix ya. Contoh kayak film nih, ada beberapa persoalan yang mereka bahas, contoh kayak film
tunggu aku sukses nanti ya. Tiba-tiba waduh, mereka malah kejar di Netflix gitu tuh Mompro 2. Itu luar biasa sih. Apakah ini akan ada? Kita tunggu aja. Sama kayak film yang lagi kamu tunggu-tunggu, Ayah Arahnya Kemana kemarin, akhirnya rilis juga di Netflix. Kita akan tunggu tuh Mompro 2 ya. Ya kalau misalkan gak bisa jauh-jauh kemana gitu, karena kita tahu di sini gak ada bioskop juga, ya udah kita tunggu Netflix aja gitu. Tapi ingat, tontonnya jangan di laman-laman yang bodong gitu tuh Mompro 2. Sayang banget ya perfilman Indonesia saat ini gitu. Selamat sore untuk kamu semuanya. Kayaknya kita akan break dulu ya teman perdua. Kita akan dengerin lagu-lagu juga di suasana sore hari ini. Semoga sore ini gak hujan ya. Semoga sore ini juga suasananya gak semendung dan gak sehujan-hujan malam-malam kemarin gitu teman perdua. Untuk kamu mungkin yang gak sempat keluar di sore hari minggu ini ya, mungkin ada agenda nanti malam gitu ya, semoga semuanya bisa berjalan dengan baik. Kita akan terus dengerin lagu-lagu di sini di Pro 2 RR Lok Semawe, radionya anak muda.

waktu Indonesia Barat. Sudah saatnya Dika tarik undur diri dari ruang dengar kamu semuanya tuh Mempro 2. Terima kasih untuk waktunya dari jam berapa tadi? 11.30 sampai dengan 17.30 aku menemani kamu. Mohon maaf jika ada salah kata. Selamat Dika menemani. Kita akan ketemu lagi besok di jam 10 pagi ya. Dan selamat melanjutkan sisa waktu hari Minggu kamu bersama orang tersayang teman Pro 2. Dan kita akan mendengarkan jazz musik sebentar lagi di jam 18 waktu Indonesia Barat. Terima kasih di RRI Prodolog semuanya teman terbaik. Kamu Dika pamit dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Win, itu sebelah situ masih ada yang kotor tuh. Lan, minta traspek lagi dong ke Pak RT. Yang ini udah penuh. Sen, sampahnya banyak banget tuh sebelah situ. Yuk, bersihin. Eh, Rai, mau kerja bakti ngapain rapi amat sih? Mendingan kamu...
1: Enggak.
0: Oi, Ran!
1: Wih, tumben nih rajin ikutan kerja bakti.
0: Kalau gak mau bantuin, gak usah komen deh.
1: Ya elah, aku gak ikutan sehari doang. Tadi harus ke kampus dulu. Lagian juga, kelihatannya ini bentar lagi beres.
0: Iya nih, sampahnya juga udah dikumpulin tuh.
1: Mau dikemanain nih sampahnya?
0: Ini, aku udah siap bawa bensin sama korek. Kayaknya dibakar aja sih.
1: Emang sate dibakar? Jangan dibakar dong, bawa ke TPS.
0: Emang mau pemilu ke TPS? Dibakar aja lah, Ran, biar cepet.
1: Ya jangan dong, pencemaran udara kalau gitu. Banyak bahan kimia yang bisa kehirup sama orang-orang, sama hewan, sama rinda. Dibawa ke TPS aja.
0: Tapi ribet, Ran. TPS-nya juga jauh.
1: Sayang banget, gak? Ini kalian udah capek bersih-bersih kayak Pandawara. Tapi endingnya pencemaran juga kalau sampahnya dibakar, mah.
0: Ya udah, iya. Yuk, bantuin buat ngangkat ke mobil.
1: Waduh, aku harus cabut lagi nih, gak?
0: Lah, mau kemana?
1: Ke kampus lagi, ketemu dosen. Duluan ya, gak? Bye, gak? Semangat!
0: Dasar si Randi. Komen doang, bantuin enggak.

0: Kesel.
1: Udah, daripada kamu galau terus, mumpung lagi di pantai, tulis deh kekesalan kamu. Masukin botol, terus buang deh ke laut. Biar hanyut tuh kekesalannya di bawah ombak.
0: Emang bisa ya?
2: Oh, iya bisa. Bisa ngotorin laut.
3: Oh no.
2: Lagian percaya aja sama omongannya si Nani. Ya kalau semua orang galaunya itu kayak kamu buang botol ke laut, ya bakal kotor lah lautnya. Padahal laut itu kan harusnya kita jaga ekosistem dan kebersihannya. Karena laut itu juga bagian dari kehidupan kita. Jangan sampai nanti giliran lautnya yang malah galau, terus bakalan ngelempar air ke darat untuk curhatannya gara-gara udah kita rusak.
0: Serem amat. Ya udah deh, aku mau teriak aja. Aku benci kamu.
4: Sore Ceria, teman terbaik kamu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar RRI Loksmawi yang saya cintai, saya Ustaz Abdul Somad bersama Tastafi Loksmawi mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat untuk wilayah Loksmawi dan sekitarnya. Semoga Allah menerima amal ibadah kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

hai hai. Halo, ketemu lagi bersama Angga. Malam hari ini seperti biasa tentunya di Indonesia Pro Indie. Selama 1 jam ke depan kita bahas tentang musik indie. Jadi buat lo yang punya antusias tentang musik indie, jangan kemana-mana ya. Tetapi

kedua, kalau emang seorang musisi indie, ada beberapa hal yang mungkin lo harus pahami tentang hubungannya antara algoritma dan juga sosial media. Pernah gak sih kalau lo tuh kepikiran gitu ya, lagu lo bagus, tapi produksi juga serius, mixingnya udah oke, artwork udah keren, bahkan kamu udah upload di semua platform, tapi setelah beberapa hari view-nya gitu-gitu aja. Yang like teman sendiri, yang komen teman sendiri, dan akhirnya muncul pertanyaan, jangan-jangan musik gue emang gak bagus gitu. Itu belum tentu, karena di era digital masalahnya bukan cuma soal seberapa bagus musik yang lo buat, tapi juga seberapa mudah musik lo ditemukan. Ini tantangan yang paling besar ya. Dulu musisi bisa mengandalkan radio, televisi, majalah, label untuk memperkenalkan karya. Sekarang pintu pertamanya justru ada di handphone. Ketika TikTok, Instagram, YouTube, Spotify sebagai platform digital punya sistem rekomendasi yang menentukan konten apa yang kemungkinan besar bakal muncul di depan seseorang. Jadi, dan sistem itu bekerja berdasarkan behavior kita gitu, perilakunya. Orang apakah berhenti ketika melihat konten kita? Apakah mereka mendengarkan sampai selesai? Yang jelas itu bagian dari algoritma. Tapi algoritma itu bukan musuh sebenarnya. Sebenarnya algoritma adalah pintu masuk menuju audiens baru. Yang paling penting, jangan membuat musik hanya untuk mengejar algoritma. Karena kalau semua orang ngejar tren yang sama, musik kamu bakal kehilangan identitas. Jadi bikin musik yang punya karakter. Karena di era sekarang, musisi bukan cuma pencipta lagu, tapi juga storyteller, content creator, dan juga communicator. Supaya lagu kamu bisa menemukan pendengar.

masih di Indonesia Pro Indie. Kita tadi lagi bahas soal algoritma ya. Ketika algoritma tidak mendengarkan musik seperti manusia, jadi algoritma itu hanya membaca perilaku manusia aja. Gak peduli lagu lo bagus, jelek atau seperti apa. Tapi kalau menurut algoritma lagu lo banyak orang stay di situ, maka algoritma bakal bikin sinyal yang menarik gitu. Sekarang bayangkan kalau misalnya tiba-tiba konten atau lagu lu tuh gak dilihat sama orang, itu otomatis gak bakal direkomen sama algoritma. Jadi betapa pentingnya lagu itu bisa punya atensi buat algoritma. Jadi jangan cuma nanya berapa ya view gue, tapi juga apa yang orang lakukan setelah melihat konten gue. Apakah mereka berhenti menonton, komentar, share, atau save? Save gitu, save maksudnya. Inilah yang bikin konten musik menjadi menarik, karena sebuah lagu sebenarnya bisa menghasilkan banyak bentuk konten. Misalnya lu punya lagu tentang patah hati, jangan cuma upload ini lagu baru gue dengarkan sekarang, itu gak bisa. Lu harus punya storytelling dari lagu tersebut.

Masih di Indonesia Pro ini, masih bareng sama Angga juga. Kesalahan yang sering dilakukan sama musisi ini adalah mereka menganggap satu lagu berarti satu konten, upload lagu selesai. Padahal satu lagu itu bisa menjadi mesin konten selama berminggu-minggu dan juga bisa menjadi konten yang banyak banget. Misal dari teaser chorus lah, cerita di balik lagu, terus behind the scene recording, versi akustiknya, lirik video pendek, atau juga live session, atau juga reaction, ada juga challenge atau open verse, atau juga cerita personal, ajak audiens berinteraksi, dan masih banyak lagi gitu. Jadi jangan pernah bertanya, besok mau upload apa lagi ya? Karena mulai aja bertanya, apa aja cerita yang bisa keluar dari satu karya? Karena karya yang bagus bukan cuma menghasilkan satu konten, tapi juga menghasilkan banyak percakapan.

Masih bareng sama Angga, tentunya masih juga di Indonesia Pro Indie. Ada satu jebakan besar buat musisi indie di era sosial media, terlalu terobsesi dengan viral. Hari ini viral, besok yang viral lagi, view turun dikit panik, padahal karir musik yang dibangun hanya dari satu video viral aja. Karir dibangun dari orang-orang yang mau kembali. Bayangin aja ada dua musisi, musisi pertama punya satu video dengan 1 juta views, tapi setelah itu gak ada yang mengikuti perjalanan musiknya. Musisi kedua punya video dengan 20 ribu views, tapi dari 20 ribu orang itu, ada 1000 orang yang benar-benar mengikuti musiknya. Mereka datang ke live station, mereka beli merchandise, mereka dengar lagu baru, mereka bagiin konten, justru itu yang bakalan lebih hidup.

Masih bangsa Mangga dan masih Indonesia Pro Indie. Jadi sebenarnya apa yang dibutuhin musisi indie di era algoritma? Jawabannya bukan sekedar kamera bagus, bukan sekedar follower banyak, tapi musik yang punya identitas, cerita yang kuat dan konsisten. Musik itu fondasi. Kalau musik kita gak punya karakter, konten sehebat apapun, sulit ngebangun hubungan jangka panjang. Kemudian datang cerita, kenapa lagu itu dibuat, apa yang ingin disampaikan, pengalaman apa yang ada di baliknya. Karena orang gak cuma pengen dengerin lagu, mereka juga pengen tahu siapa manusia di balik lagu tersebut. Dan yang paling penting adalah konsistensi. Bukan berarti harus upload 10 kali sehari, tapi artinya konsistensi itu terus hadir, terus bercerita, terus membuat karya, terus membuat hubungan dengan audiens. Dan yang terakhir, jangan takut menjadi indie. Karena indie bukan berarti sendirian, tapi punya kebebasan untuk menentukan suara, cerita, dan identitas kamu sendiri. Algoritma hanya alat. Jangan biarin algoritma menentukan siapa kamu sebagai musisi. Ternyata. Well, gak pernah sudah hampir 1 jam. Artinya harus pamit dulu. Ketemu lagi di minggu depan di Indonesia Pro Indie. Bye-bye.

Bulan, tahu gak? Hari ini aku tuh sedih banget. Pertama nih, aku berantem sama sahabat aku. Terus dimarahin sama ibu aku. Dan

apa sih kamu hari ini? Ceritain di Jaga Malam, jangan galau malam-malam. Curhat kok sama Bulan, curhat itu di Produa aja. Caranya, kirimkan cerita kamu di 0811-6715-952 atau DM Instagram @produa_loksemawe. Kamu bisa ceritain kegalauan kamu setiap hari jam 9 malam di Produa FM RRI Loksemawe atau tonton di aplikasi RRI Digital. Jaga Malam, jangan galau malam-malam.

Soya tahun Pro 2 masih di 95,2 FM RRI Pro 2 Luxemawe, teman terbaik kamu tahun Pro 2. Bareng dengan Syaf tahun Pro 2 malam ini yang bakal nemenin kalian ya tahun Pro 2. Mungkin kalian baru habis dari mana gitu ya, soalnya tadi weekend kan tahun Pro 2 gitu ya. Atau mungkin malam ini masih ada rencana ingin menghabiskan liburan kamu tahun Pro 2 atau hari weekend kamu tahun Pro 2 karena besok udah balik ke aktivitas normal ya tahun Pro 2 ya. Ya, atau mungkin sebagian dari kamu udah ada di rumah gitu ya untuk ya mengembalikan energi gitu ya. Mengumpulkan energi untuk menghadapi hari Senin besok nih tahun Pro 2 gitu. Ya, terserah apapun pilihan kalian tahun Pro 2 gitu ya, yang masih ada agenda keluar bareng teman dan segala macamnya, atau yang lebih memilih stay di rumah aja gitu tahun Pro 2 karena mungkin sedari tadi udah keluar dan ya kemana gitu nongkrong atau bareng keluarga misalnya tahun Pro 2 ya. Yang penting pastinya harus tetap pantengin terus RRI Pro 2 Luxemawe dong ya. Dan saya tahun Pro 2 seperti biasanya saya masih bakal terus menemani kalian sampai nanti beberapa waktu ke depan tahun Pro 2. Dan yap, untuk menemani malam kamu tahun Pro 2 ya, sembari apapun aktivitas kalian di luar sana tahun Pro 2 ya, saya mau kasih satu buah lagu yang biar sedikit apa ya, bersemangat gitu ya, supaya sedikit apa ya, bisa menghibur kalian semua lah gitu tahun Pro 2. Ini salah satu lagu yang cukup ngehits ya akhir-akhir ini tahun Pro 2. Langsung aja Chef kasih untuk kalian semua tahun Pro 2 dari Nyanaikila dengan My Mind Gue.

0: Bulan, tahu gak? Hari ini aku tuh sedih banget. Pertama nih, aku berantem sama sahabat aku. Terus dimarahin sama ibu aku. Dan uang jajanku habis.
1: Hai guys, galau apa sih kamu hari ini? Ceritain di Jaga Malam, jangan galau malam-malam. Curhat kok sama Bulan, curhat itu di Prodo aja. Caranya, kirimkan cerita kamu di 0811-6715-952 atau DM Instagram @prodo_luxemawe. Kamu bisa ceritain kegalauan kamu setiap hari jam 9 malam di Prodo FM RRI Luxemawe atau tonton di aplikasi RRI Digital. Jaga malam, jangan galau malam-malam.

0: waktunya jaga malam
1: bersama Pro 2 FM,
0: teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
0: Tahukah kamu bumi yang kita tempati disebut planet air? Lapisan air yang menyelimuti bumi disebut hidrosfer. Lapisan ini termasuk samudra, laut, danau, sungai, air, dan uap air. Sebanyak 70% permukaan bumi ditutupi oleh air, sedangkan daratan hanya 30%. Dilansir dari Britannica, terdapat sekitar 1,4 miliar kilometer kubik air di permukaan bumi. Walaupun begitu, hanya sebagian kecil air yang tersedia di bumi yang merupakan air tawar. Air tawar ini yang biasanya dimanfaatkan untuk kehidupan manusia. Kalau dilihat dari luar angkasa, rangkaian lapisan hidrosfer membuat bumi memiliki penampilan yang berbeda dibandingkan planet lainnya. Tampak seperti kelereng berwarna biru dengan variasi corak.

terunik di dunia. Tahukah kamu, negara yang paling sepi di dunia adalah Mongolia. Kepadatan penduduknya 1,7 jiwa tiap kilometer persegi. Nauru adalah negara tergemuk di dunia karena 95% penduduknya mengalami obesitas. Rusia merupakan negara penghasil oksigen terbesar di dunia karena 25% wilayahnya tertutup hutan. Di Singapura, setiap 6 rumah tangga terdapat satu rumah tangga yang memiliki kekayaan 1 juta US dollar lebih. Kanada merupakan negara dengan tingkat pendidikan tertinggi di dunia karena hampir 50% penduduknya menyelesaikan pendidikan hingga ke jenjang S2. Amerika Serikat merupakan negara dengan populasi kunjungan ke bar terbesar di dunia. Dan di Jepang, lansia dengan usia di atas 100 tahun ada lebih dari 70 ribu jiwa.

Ada yang perlu disesali, kita harus ikhlas. Banyak sahabat dan kerabat yang sudah mendahului kita, tapi kita jangan larut dengan kesedihan. Kita harus bangkit. Jangan banyak mengeluh, jangan saling menyalahkan. Lebih baik kita berdamai dengan keadaan, saling mengingatkan, dan doakan situasi segera pulih dan normal kembali. Yang kuat menyemangati yang lemah. Jalani kehidupan dengan tenang. Jadilah kita lebih bijak. Mengeluh tidak akan merubah keadaan. Prasangka baik terhadap apa yang terjadi. Imun terjaga, kita sehat. Ayo bangkit dan tetap semangat hadapi kenyataan. Badai pasti berlalu.

Dengerin siaran Pro 2 di 95,2 FM RRI Loksemawe, atau kamu bisa tonton dengan download aplikasi RRI Digital di Play Store dan App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan TikTok @Pro2Loksemawe. Catat juga nih nomor WhatsApp-nya di 0811 6715 952.

0: guys. Udah ya jaga malamnya. Selanjutnya kita tidur malam yuk.
1: Jaga malam, jangan galau malam-malam.

Frekuensi Siaran Pro 2 di 95,2 FM RRI Loksemawe. Atau kamu bisa tonton dengan download aplikasi RRI Digital di Play Store dan

Pro 2 yang kami sayangi, kami telah menemani kalian semua sepanjang pagi hingga malam hari ini. Semoga kebersamaan kita dapat menumbuhkan semangat kreativitas dan keinginan berkreasi menuju hari esok yang lebih baik.

Selamat pagi teman produa, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Serambi Bekah Aceh Utara, inilah Radio Republik Indonesia Program A2 Lok Semawi. Kembali mengudara pada frekuensi FM 95,2 MHz, menyajikan acara siaran sejak pagi, siang, sore hingga malam hari. Saya Marley yang bertugas mengucapkan salam persahabatan dan kebersamaan. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

dari ayat yang ke-11, 11 sampai 12. Iman dulu. Kalau tadi dipisah langsung laki-laki perempuan detil, sekarang disatukan untuk semuanya. Kalau Anda ingin menggabungkan keduanya, maka gunakan huruf alladzina. Alladzina disebutkan 1080 kali dalam Al-Qur'an. Ya alladzina ismun mausulun yadullu 'ala al-'amiyyatil jama'. Ya, isim mausul konjungsi huruf yang

Hai orang-orang yang telah merasa punya iman, semua laki-laki, perempuan, tua, muda, besar, kecil, kaya, cukup, semua disebutkan 68 kali dalam Al-Quran kalimat ini. Ya, saya panggil kalian, baik kalian sedang dekat denganku, sedang menengah, sedang jauh. Arfun nida lil qarib mutawassit wal ba'in, memanggil semua jarak. Ayyuha, ya disebutkan 361 kali dalam Al-Quran. Ayyuha, saya tegaskan, ayyunya munada, haknya tanbih. Saya ingatkan, ayyuha disebutkan 150 kali dalam Al-Quran. Kata Allah, ya ayyuhan ladzina amanu. Demikian cara menerjemahkannya. Hei orang-orang yang telah merasa punya iman, saya enggak peduli kalian sedang dekat dari saya, menengah jaraknya ataupun sedang jauh dari saya, sepanjang ada iman dalam dirimu, aku peringatkan, ha tanbih, aku peringatkan, la yashar qaumun min qaum. Jangan gunakan lisanmu untuk mencela orang lain. Jangan saling mencela, kata Allah, pada yang tidak layak untuk dicela. Jangan mencela. Jangan sibuk seketika gitu. Di iman kita itu akan menjaga kita dari perbuatan tercela, termasuk mencela sesuatu yang memang tidak harus dicela. Berselisih, saling menghina, itu kan bagian dari celaan. Menghina, celaan. Ayo. Saling berselisih, umpatan, itu celaan. Kalau perbuatan yang sudah tercela, dicela perbuatannya boleh, tapi kepada orangnya pun itu dihindari. Ini rahasia ya, diantara kita saja. Itu saking istimewanya Al-Quran. Seburuk-buruknya manusia dengan perbuatannya, itu umumnya oleh Allah namanya masih ditutup, nama baiknya ditutup. Namanya yang dicela perbuatannya. Contoh, ibu kenal Fir'aun? Bagus. Kalau ada yang kenal, saya pulang deh. Siapa itu dia? Fir'aun itu kan bukan nama asli, bu, Pak. Bukan nama asli. Abu Lahab bukan nama asli. Yang dicela oleh Allah perbuatannya. Coba celaan pertama, Al-Baqarah ayat 49, paling kiri sebelah atas. Wa idz najainakum min ali fir'auna yasumunakum su'al 'adzab yudzabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum. Dan pahami, dalami, teliti, ingat-ingat dengan baik, ketika kami selamatkan kalian dari kekejaman Fir'aun dan bala tentaranya dan dari pasukannya. Fir'aun itu gelarnya yang disebutkan, bukan orangnya. Kemudian yang dicela perbuatannya. Yasumunakum su'al 'adzab, yang menyiksa kalian dengan siksaan yang sangat dahsyat. Apa diantaranya? Yudzabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum. Dia tugaskan algojo untuk mendampingi setiap perempuan yang sedang mengandung, hamil. Begitu lahir laki-laki, banting ke tanah, sembelih di hadapan ibu yang baru melahirkannya. Fir'aun. Seburuk-buruknya Fir'aun itu, yang dicela perbuatannya, tapi namanya enggak pernah disebutkan. Kenapa? Karena boleh jadi nanti ada orang dengan nama yang serupa, tapi dengan perbuatan yang berbeda. Semua orang dengan nama itu bisa berbuat yang serupa. Ya, mohon maaf, ada orang misalnya namanya Ali. Ada dua Ali, Ali satu, Ali dua. Ali yang ini misalnya pernah berbuat jelek. Ali yang ini misalnya pernah mencuri. Ali yang ini kan tidak. Ketika Anda celak dengan namanya Ali, maka Anda pun akan melibatkan celaan itu pada orang lain yang belum tentu mengerjakan perbuatan serupa. Itu indahnya Al-Quran. Jadi kalau ada orang berbuat salah, jangan orang yang dieksploitasi, tapi perbuatannya yang diperbaiki. Makanya dalam hukum positif pun, termasuk di Indonesia, kalau ada orang berbuat salah, pasti yang disebutkan inisialnya. Tersangka AM. Tuh. Ya, jarang kan menyebutkan nama orangnya? Ya. Tersangka UMR. Ya kan? Tersangka misalnya HSI. Tersangka ABB. Selalu inisialnya. Karena boleh jadi ketika disebutkan namanya, orang lain nanti akan teriak, "Oh, nama saya itu. Jangan-jangan saya tersangka." Tidak. Paham ya? Jelas ya? Nah, maka Anda pun kalau membuat inisial-inisial, termasuk dari Ustaz, cari inisial-inisial yang baik. Jangan sampai menyebutkan sebuah inisial yang menghasilkan nilai yang tidak baik di dalamnya. Kalau masih baik, silakan. Ya, Ustaz Abdus Samad, UAS, masih baik. Ustaz Bakhtiar Nasir, UBN, masih baik. Ya, Habib Rizik Syihab, HRS, masih baik. Ustaz Adi Hidayat, UAH, UAH, masih baik. Tidak ada masalah. Ustaz Yahya Kusmayanto, Uyakuya, jangan, nah itu ganti. Nah, itu enggak usah. Paham ya?

Dengerin siaran Pro 2 RRI Lok Semawe di 95,2 FM. Atau kamu bisa tonton dengan download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan TikTok @pro2loksemawe. Catat juga nomor WhatsApp 0811 6715 952.

0: Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Di Spada kita ngomongin soal anak muda dari lifestyle.
1: Iya, jadi teman